Awa, niga, ni bete juruta. Digi digi niga, ni bete juruta. Awa, niga, hamadi niga. Digi digi niga, ni bete juruta. Awa.